Eia han nogi haloha, eia han nia uei, e komo mai hi loko, eia nia uei, e ai noa kena, i ka punke he monu, o ia no ka pani, haki haloha. Eia han nogi haloha, eia nia uei, e komo mai loko, e hanai a oi, e ai noa kena i ka pupu ke moni, o ia no ka pani,